0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Baraya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses, seru enaknya favorit semua.
10: Neng Wika sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Abang Sayang si Jangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Sudah pukul jam 7:36, waktu Neng Mentari untuk membacakan informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 7 Agustus 2026. Kita mulai dari Jakarta Selatan dulu nih, cerah nih ya, secerah Neng Mentari di pagi hari. Wow. Lalu untuk di Jakarta Barat juga sama nih, cerah. Wah, bagus-bagus banget ya cuacanya. Di Jakarta Timur juga cerah, disusulin sama Jakarta Utara ikut cerah juga nih. Dan di pusatnya Jakarta, aka Jakarta Pusat, cerah juga. Lalu di Bogor, waduh tumen-tumenan nih Bogor. Bogor cerah loh. Lalu di Depok juga cerah, Bekasi cerah, Tangerang cerah, dan Kepulauan Seribu cerah. Tuh buat Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau pergi-pergi nih, cuacanya cocok banget nih, karena cuacanya cerah nih ya sepanjang hari. Tapi Neng Mentari gak bakal lupa untuk selalu ingetin untuk membawa yang namanya jas hujan, mantel, ataupun payung. Karena kan kita gak tahu ya, tiba-tiba gitu yang langitnya lagi galau, hujan deras aja. Gak ada yang tahu kayak kemarin tuh hari, apa ya nih bentar ya, hari Senin kalau gak salah. Lagi pulang-pulang kan, lihat cuaca, oh cerah nih. Pas udah sorean tiba-tiba, udah kesiram aja kita sama air hujan, becek-becek deh tuh, aduh. Ya oke, nanti nih bentar bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Serang.

0: tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sain si Jangkau Siar, baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Sudah 52 menit meluncur dari jam 7, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ya, dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju Warung Buncit. Padat merayap, lalu di Antasari menuju Pangeran Antasari ramai lancar. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat menuju I Gusti Ngurah Rai, padat merayap. Lalu di Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka ramai lancar. Nah, kita pindah ke Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kiai Tapa menuju Tomang, padat nih. Lalu di Jalan Pesanggerahan menuju Ciledug Raya ramai lancar. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Jalan Dr. Wahidin Raya padat merayap. Di Jalan Hasyam Wuruk menuju Jalan Gajah Mada padat nih ya. Lalu di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan R.E. Mertadinata menuju Ladon Raya padat merayap. Di Jalan Kelincing Raya menuju Raya Cakung Kelincing ramai lancar. Nah, itu yang Mas Abang Sayang Sejangkau Siar untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Gimana perjalanannya? Apakah aman sentosa? Pokoknya yang tadi gak bakal capek-capek buat ingetin untuk selalu pakai helm bagi para pengguna motor. Dan juga untuk para pengguna mobil dipakai tuh seatbeltnya. Aduh, jangan pada bandel-bandel ya. Untuk keselamatan diri sendiri loh. Terus jangan lupa juga nih dibawa yang namanya surat-surat penting saat berkendara. Seperti SIM dan juga STNK. Dan paling utama adalah patuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau misalkan lagi lampu merah ya di stop dulu gitu ya, jangan aduh dikit lagi tuh sayang, aduh gak boleh, nanti kenapa-kenapa, jadi stop dulu, lampu kuning disiap-siapkan diri kalian, lampu hijau balur deh boleh cus jalan. Habis itu jangan melewati jalur-jalur yang tidak boleh ya, kayak seperti jalur busway, jalur kereta ya gak boleh tuh, kecuali yang ada tenong-tenongnya, itu pun kalau keretanya udah lewat ya, jangan pas keretanya mau lewat, keserem jadinya. Kayak kita nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti Mentari masuk lagi, tapi kita dengerin lagu ah. Lagu dari siapa ini? Happy Asmara. Ngopi Mas, siap Mbak.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang saya sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Nona Ternate. Nah, Neng Mentari bakal bawain nih beberapa berita untuk Neng Mesa Abang sayang tentunya ya. Jadi berita pertama nih, waduh dari Jakarta Info menginformasikan bahwasannya ada seorang pria nih, namanya Abang Sayang, berinisial SD, berumur 25 tahun, mengalami luka bakar setelah diduga mencoba mencuri kabel di gardu PLN di Jalan Agung Karya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemarin ya di jam 4 sore, waduh, niat mau mencuri malah jadi gosong. Menurut nih dari Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk, AKP Handam Samudro, pelaku masuk ke area gardu dan berusaha mengambil kabel dengan memanjat instalasi nih. Namun, ia tersengat listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan mengalami luka bakar serius. Dan menurut info yaitu dia mengalami luka bakarnya sekitar 70% nih manis Abang Sayang. Waduh, serem banget kan, 70% tuh banyak banget loh. Petugas yang menerima laporan warga segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku ke RS Tanjung Priok. Karena kondisinya itu cukup parah ya. Korban kemudian dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan intensif. Noh, astagfirullahaladzim ya Neng Mes Abang Sayang. Aduh, niat hati kan ya mau mencuri tapi malah jadi amsyong. Luka bakarnya sampai 70% tuh hampir seluruh tubuh loh Neng Mes Abang Sayang. Aduh, kalau Neng Mentari jadi dia, enggak mau jadi dia, enak aja. Itu pasti ya pas lagi kejadian ya, itu ibu-ibu bapak-bapak sih itu tuh pasti ngomong syukurin deh tuh. Ya karena mau dicolong kan kabel gardunya. Aduh, ada-ada aja sih. Apa enggak dilihat-lihat dulu gitu ya. Ya udahlah ya, nasib emasnya gitu ya Neng Mes Abang Sayang. Kita lanjut lagi ya berita kedua nih. Terjadi kebakaran, dilaporkan terjadi kebakaran sekitar lokasi Bundaran Grand Kamala Lagoon Bekasi pada Jumat tadi pagi nih, di 2:30 pagi. Tapi belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Saat ini ya, petugas pemadam kebakaran juga masih terus mencari tahu nih kronologi dan juga penyebab dari kebakaran tersebut. Duh, ada-ada aja deh. Berita yang terakhir nih dari Jabodetabek 24 Info. Beredar video di media sosial terkait adanya dugaan pungli oleh ojek pangkalan alias opang kepada pengemudi ojek online di stasiun Juanda. Dalam video tersebut diduga direkam oleh warga yang melintas di JPO, jembatan penyeberangan orang di stasiun Juanda. Setelah ramai nih di berbagai platform media sosial, akhirnya nih ya dari info soal besar mencoba nih memvalidasi kebenaran yang terjadi dari video tersebut. Setelah dilakukan validasi, terduga yang melakukan dugaan pungli menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang menariki nomor antrian. Oh, baru tahu Neng Mentari ada nomor antriannya. Yang diberikan oleh pengurus shelter agar tak terjadi penumpukan di area stasiun tersebut. Saat ditemui pada Kamis sore, Rifki selaku opang menjelaskan pada saat itu dirinya hanya membantu tim settler untuk menarik nomor antrian aja dan gak meminta uang. Jadi tuh kayak cuman ngecek aja menurut dari pengakuan bapak ojek pangkalan tersebut ya nih Mas Abang saya. Ya udah, Allah wa alam ya, gak ada yang tahu bener apa enggak tuh. Ya udah, yang penting gak ada lagi pungli-pungli kayak gitu. Aduh, bikin pusing deh. Ah, ya deh, kita masuk dulu dengerin lagu dari Sule featuring Baby. Esinya nih, terpisah jarak dan waktu. Aduh, jangan pisah-pisah dong. Thank you.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Good.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
1: keluhan
2: Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang bisa Abang Sayang Sejangkau Siar. Kita udah masuk segmen Hari Bahagia. Bagi siapapun yang lagi ngerasa bahagia banget pada hari ini, atau mungkin baru kemarin-kemarin nih bahagia dan pengen cerita ke Neng Mentari, boleh aja langsung telepon aja di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau Neng Mentari sendiri hari ini kenapa bahagia? Karena nanti siang Neng Mentari bakal datang ke sidangnya temannya Neng Mentari, namanya Naswa, dipanggilnya Awa. Jadi Awa ini kuliah di Trisakti ya, bagian penerbangan gitu. Waduh, mantap banget ya. Kan beruntung ya kalau misalkan jadi temennya dia, nanti pas naik pesawat bisa diskon 80% dong. Ah, enggak juga ya ternyata ya. Enggak dong. Teman Neng Mentari juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk temennya Neng Mentari namanya Max, yang baru berulang tahun di 26 nih. Baru berulang tahun di ke-26 tahun, berarti kamu lebih tua daripada anak-anak sini ya. Aduh, udah tua sekali ya Bang Max. Terus juga Neng Mentari mengucapkan selamat untuk Panji ya, sahabat Neng Mentari nih ya. Dia masih umur 19 tahun dan alhamdulillah dapat beasiswa ke China nih. Jadi di bulan Agustus ini di tanggal 20-an dia bakalan terbang deh ke China. Entah pakai baling-baling bambu, entah pakai pesawat, ya terserah dia deh ya. Oke Neng Mentari Abang Sayang, kita masuk lagi nanti ya. Tapi kita bakal ada talk show, jadi jangan kemana-mana. Nah, kita dengerin dulu lagu dari siapa ini? Putri Sina My Baby. Boleh, boleh gak tuh? Boleh.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Nih Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Cinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kali ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Heh, kenapa? Bengong.
6: Pusing, Bu.
5: Pusing kenapa sih?
6: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
5: Kemana?
6: Cuci darah.
5: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
6: Ngucapin terima kasih?
5: Hah.
6: Karena apa, Bu?
5: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio-HSA.
6: Bio-HSA?
5: Iya.
6: Apaan tuh?
5: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
6: Serius, Bu?
5: Iya.
6: Sebagus apa sih?
5: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
6: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
5: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun beroy ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
6: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
5: Iya.
6: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
5: Yaelah, belinya gak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
6: Harganya?
5: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya bio-HSA ini.
6: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
5: Eh, mau kemana?
6: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
5: Kasih tahu apaan?
6: Beli bio-HSA lah, di Radio CBB.
5: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
6: Dadah, Bu, terima kasih ya.
5: Iya, sama-sama.
7: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
9: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mari sabang sayang sejang, kalau siar ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Kali ini sudah masuk nih mari sabang sayang sejang, kalau siar di talkshow kesehatan. Nah, siapa apalagi kalau bukan Bio HSA dan juga Minyak Kaisal 88 Pro. Jadi ini mari sabang sayang sejang, kalau siar. Yang mau bertanya-tanya boleh banget nanti kesini ya di 0895-2054 atau di 536-3333. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ah ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Jerry.
1: Selamat pagi Bang
2: Eli. Selamat pagi Bang.
1: Oke, Bang Eli, sebelum kita mulai ya, kita untuk teman sahabat saya Jakal Share yang mau bertanya-tanya ya, kita salam sehat dulu dong dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
2: Ya. Nikmati sahabat sayang Jakal Share dimanapun berada. Pada pagi ini kita kembali bergabung di acara Bincang Sehat ya. Tentu perbincangan ini akan kita tujukan kepada Neng Manis Abang Sayang semuanya, terutama bagi yang punya gangguan-gangguan kesehatan ya. Sebelum memang kita berbicara lebih jauh nanti tentang bagaimana sih produk-produk andalan kita ini bisa memberikan manfaat sehat buat kita, saya mau salam-salam buat beberapa pendengar ya. Mungkin ada yang saya sebutkan, kalaupun nanti lupa untuk disebutkan ya, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi memang ada beberapa pengguna terbaru memang yang menyatakan kalau mereka menggunakan produk ini, alhamdulillah kondisi gangguan kesehatan mereka sangat terbantu sekali, dan alhamdulillah mereka menyatakan mereka semakin sehat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ada yang ini kemarin sangat luar biasa pengalaman ya. Kebetulan ada pengguna produk kita ini, Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini tinggal di daerah Cidahu ya, Cicuruk, Sukabumi. Ternyata Radio CBB juga tertangkap di sana ya. Nah, dan luar biasanya Tuhan Ibu Dewi ini, dia tadinya mengalami nyeri di bagian persendian sangat luar biasa. Kalau tidak menggunakan obat-obat penenang, dia seperti nggak bisa tidur gitu. Dia kalau nggak menggunakan obat-obat pereda nyeri, dia benar-benar gak bisa tidur gitu. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk, dan itu sangat menyiksa ya. Dari malam sampai pagi, siksaan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kebetulan dia sering mendengar perbincangan kita ya.
1: Jauh juga ya, Cidahu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Cidahu itu sebenarnya di daerah perbatasan antara Sukabumi dengan
1: Bogor, masih dekat. Betul, ya? Betul. Masih dekat. Kalau mau naik gunung juga lewat situ, Cidahu. Makanya lumayan jauh loh.
2: Bu Dewi ini alhamdulillah orang Cidahu, yes. Ya. Dan apa yang dia sampaikan, ternyata dia mulai, pada awalnya dia memang tidak begitu respect dengan berbagai jenis obat ya. Dia mulai respek karena memang dia benar-benar sudah frustasi dengan kondisinya. Dan di saat dia dengarkan talkshow kita ya, alhamdulillah dia memang sudah mulai membuka diri ya. Saya ini gak bisa tersiksa terus panjang malam.
1: Betul.
2: Gitu ya. Nah, disinilah dia mulai tertariknya mendengar salah satu obrolan kita adalah di mana nutrisi-nutrisi jamu tetes Bio HSA ini ternyata mampu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk saraf, nutrisi-nutrisi yang baik buat persendian, nutrisi yang baik buat otot, nutrisi yang baik buat tulang. Ini yang menjadi dasar dia, kenapa tidak? Jangan-jangan kondisi saya yang mengalami nyeri sepanjang malam ini erat kaitannya memang karena kekurangan nutrisi yang selama ini dibutuhkan tubuh begitu. Dan bismillah yang mencoba jamu tetes bio HSA ya. Dan menurut pengakuan Ibu Dewi ini, sampai saat ini dia sudah menggunakan 8 botol jamu tetes bio HSA. Dan masya Allah ya, dia benar-benar sekarang mampu berolahraga pagi tanpa merasakan nyeri. Masya Allah, semangatnya sekarang luar biasa ya. Apalagi di daerah Cidahu itu, di daerah kaki Gunung Salak ya. Jadi rasa dingin itu seringkali ternyata memberi rasa nyeri yang lebih.
1: Betul,
2: gitu.
1: betul.
2: Dan dia juga melihat bahwa ternyata ada minyak balur kayak 88 Pro juga, minyak rempah gitu ya. Dan karena sering nyeri itu, dia coba menggunakan minyak balur HSR88 Pro ini. Di sini dia mulai merasakan dua produk ini bekerja pada tubuhnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi jamu tetesnya sudah habis 8.
1: Wow.
2: Kemudian minyak balurnya itu baru 2 botol. Dan
1: benar-benar khasiatnya bagus ya,
2: betul,
1: berarti ya.
2: Betul. Dan saya kemarin sempat bertugas ke daerah Cicuruk.
1: Cicuruk.
2: Iya. Dia salah komunikasi. Dia pikir saya jam 3 masih ada, tapi ternyata jam 3 saya
1: sudah pulang.
2: Sudah pulang gitu ya. Tapi dia tinggalkan salam dan dia kirim foto-foto videonya. Ini Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi.
1: Oke. Okay.
2: Dan rasa syukurnya apa ya, gimana ya, jadi dia seperti tidak lupa bahwa kalau ada saya, kalau saya punya, saya mau berbagi gitu ya. Nah alhamdulillah dia juga berbagi rezeki kepada orang-orang yang siap, tidak mampu.
1: Betul.
2: Dan ini yang memberikan satu kepuasan yang begitu sangat lebih buat Ibu Dewi, apalagi selama ini dia benar-benar merasakan satu siksaan.
1: Siap.
2: Harus mengkonsumsi obat-obat keras untuk menghilangkan rasa nyerinya.
1: Siap.
2: Alhamdulillah saat ini itu tertanggulangi dengan baik. Dan yang pasti saat ini jamu tetes bio HSA dan minyak balur HSA 88 Pro buat dia itu benar-benar satu kebutuhan ya. Dan mungkin kita tuh juga tidak menyadari ya, bagaimana kadangkala nutrisi yang ada di dalam jamu tetes bio HSA, zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro yang secara mandiri bisa bekerja dalam tubuh tanpa kita sadari, mampu menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Nah, jadi ini menjadi satu inspirasi buat kita ya, Neng Manis Abang Sayang, bahwa kadangkala kita sudah sangat frustasi dengan gangguan-gangguan kesehatan, sampai pada saatnya kita memang sudah tidak tahu harus berbuat apa.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah dengan hadirnya produk andalan kita,
1: yes,
2: insya Allah ya, kita berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita berbuah hasil.
1: Amin.
2: Karena produk-produk kita ini adalah produk alami yang diciptakan oleh para ahli.
1: Siap.
2: Dengan penelitian panjang dan juga dengan menggunakan bioteknologi modern.
1: Betul.
2: Ini yang menjadikan produk ini sampai saat ini semakin banyak yang menggunakan dan
1: siap,
2: semakin banyak yang

0: lagi langsung aja, kalau misalnya mau beli bisa datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat ya, langsung aja. Dan Bang Jerry mau kasih tahu juga, kalau minyak S88 Pro dan juga BioSA itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, salah tidur, wasir, mah, perut kembung, vertigo, sakit kepala, alergi, gangguan jantung dan diabetes, dan pastinya masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama Bang Eli. Dan pengen tahu juga kan, buat-buatnya dari bahan-bahan apa? Apakah ada bahan kimianya? Oke, pokoknya tungguin aja. Jangan kemana-mana ya, nih manis abang sayang sejangkau siar. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah beberapa iklan berikut ini ya. Jangan kemana-mana.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manis abang sayang sejangkau siar talkshow kesehatan bersama Minyak Esa 88 Pro dan juga Bio HSA. Nah nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih, kalau mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar sekarang sedang mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun bro, stroke, kolesterol dan juga masih banyak lagi. Tunggu apa lagi nih manis abang saya Jakal Siar? Langsung aja didapetin ya nih manis abang saya Jakal Siar. Cara dapetnya tinggal datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Salih Kebonjeruk Jakarta Barat atau di agen-agennya yang benar-benar sudah bekerja sama. Ingat ya, yang asli barangnya hanya ada di CBB dan juga agen-agen yang sudah kita tunjuk. Nah, nih manis abang saya Jakal Siar, pastinya Bang Jerry gak sendiri nih, karena Bang Jerry masih mau ngebahas ya tentang Bio HSA dan juga Minyak Esa 88 ya. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry.
0: Masih semangat dong?
1: Semangat dong.
0: Oke, mungkin yang manis abang sayang sejangkau siar ada yang bertanya juga nih, apakah Minyak Esa 88 dan juga Bio HSA ini bahan-bahannya ada bahan kimianya apa enggak? Karena kan kalau ada bahan kimianya, takut nih dalam tubuhnya nanti bakalan mungkin ada kecanduan atau ada yang nggak cocok, ya kan? Misalnya kayak alergi gitu pakainya. Silakan Bang Eli.
1: Iya, pada awalnya banyak orang yang memang ada kekhawatiran ya. Mulai dari jamu tetes Bio HSA. Jamu tetes Bio HSA ini kan dikemas ya. Biasanya dikemas itu seringkali menggunakan zat-zat seperti pengawet ya. Biasanya pengawet itu untuk menjaga kualitas itu agar tetap bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi karena jamu tetes Bio HSA itu juga adalah produk yang ada dalam kemasan, sempat ada yang bertanya ya, apakah ini menggunakan jenis-jenis zat kimia ya? Nah, salah satunya yang dipertanyakan apakah ini menggunakan pengawet gitu ya. Nah, apakah juga menggunakan jenis-jenis alkohol gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan ini murni ya. Murni proses alami, kita menggunakan bioteknologi dalam proses pengolahannya. Jadi bioteknologi dengan teknik fermentasi. Nah, jadi mulai disadari bahwa ternyata proses fermentasi itu proses yang mampu membuat awet zat alami yang kita formulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA gitu ya. Dan juga kita memang tidak ada kandungan zat-zat kimia aditif ataupun zat-zat alkohol. Ini murni zat alami yang kita proses secara bioteknologi. Jadi sekali lagi, produk jamu tetes Bio HSA ini produk yang bebas dari zat-zat kimia tambahan atau zat-zat aditif. Dengan kata lain, jamu tetes Bio HSA ini murni proses alami dengan teknologi yang tepat, sehingga jamu tetes Bio HSA itu begitu bersahabat. Selain memberikan manfaat baik buat sel-sel tubuh ya, dengan kandungan-kandungan nutrisinya, setiap proses reaksi dalam tubuh kita itu harus kita akui selalu meninggalkan residu. Setiap ada reaksi, pasti ada hasil reaksi atau sisa reaksi ya. Sisa reaksi itulah yang sering kita sebut dengan residu. Residu yang berlebih dengan kandungan-kandungan perusak atau kandungan-kandungan beban untuk organ lain, ini yang sering kita sebut dengan toksin atau racun. Alhamdulillah, jamu tetes Bio HSA, kalaupun ada residu sisa dari siap proses metabolismenya, siap, maka dia tidak membebani. Artinya residunya itu tidak menjadikan racun menumpuk dalam tubuh.
0: Okay.
1: Nah, apalagi kita tahu bahwa jamu tetes Bio HSA ini bersifat cair, mudah sekali diserap dan mudah sekali untuk diurai gitu ya. Nah, jadi dia aman, benar-benar tidak menggunakan zat kimia dan tidak membebani organ-organ tubuh di dalam reaksi kimia alami terjadi dalam tubuh di saat kita mengkonsumsinya.
0: Nah, gitu ya. Jadi ini mana sahabat saya Jakausir udah tahu ya, benar-benar nih ya, bio HSA dan juga minyak S88 Pro itu tidak terbuat dari bahan-bahan kimia. Betul. Ataupun bahan-bahan yang pengawet ya. Betul. Karena kan memang ya namanya obat-obatan biar bertahan lama ya kan, ya namanya juga penjual ya, pasti ujungnya ah kasih pengawet aja biar awet, biar lama, terus juga waktunya biar lama. Tapi kan kalau kayak gitu kan efeknya itu sangat tidak bagus ya untuk pengguna ya Bang Eli ya.
1: Betul, betul.
0: Betul, makanya benar-benar bio HSA dan juga minyak S88 nih benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin boleh dijelasin lagi ya, alam, bahan-bahan alami itu seperti apa aja sih gitu loh. Kalau bio HSA terbuat dari apa, terus juga minyak S88 juga terbuat dari apa Bang Eli?
1: Iya, kebetulan kita memformulasikan jamu tetes bio HSA ini dari lebih dari 25 jenis ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya, termasuk di dalamnya buah apa alpukat, jeruk, bengkoat, stroberi, banyak sekali kandungan buahnya ya. Sayur-sayurannya juga ada bayam, bayam merah, bayam hijau, wortel, toge, dan ada juga kandungan-kandungan buah bit. Nah, kemudian ada juga mengkudunya gitu. Nah, ini diformulasikan. Dan ingat ya, mungkin kita juga sering melakukan membuat jus dengan mix.
0: Betul.
1: Buah-buahan atau sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran, betul.
1: Tapi hati-hati loh.
0: Betul.
1: Kita ini bukan ahli nutrisi.
0: Betul, betul.
1: Mix produk yang menurut kita bagus.
0: Betul.
1: Di saat keduanya bereaksi,
0: betul, bertemu, okay,
1: belum tentu itu betul memberikan dampak seperti betul kalau zat itu berdiri sendiri.
0: Iya, gitu, betul banget, betul.
1: Nah, inilah kenapa jamu tetes bio HSA ini pun penelitiannya saja setiap dikombinasikan dilakukan penelitian, setiap dikombinasikan dilakukan hasilnya bagaimana?
0: Ya.
1: Dampaknya bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, jadi bukan asal di mix saja.
0: Asal aja, betul.
1: Nah, itulah bedanya ya. Jamu tetes bio HSA, begitu banyak buah dan sayur yang dikombinasikan, tetapi diawasi oleh para ahli.
0: Betul.
1: Ahli apa yang mengawasinya? Ahli nutrisi.
0: Betul.
1: Ahli herbal,
0: yes,
1: ahli farmasi, mereka yang berkolaborasi itu sini gitu.
0: Karena memang kita orang-orangnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kita benar-benar membuat produk ini supaya aman bagi konsumen gitu.
1: Betul.
0: Bukan cuma kita mau cari keuntungan aja gitu.
1: Nah, jadi kalau kita membuat jus mix sendiri,
0: betul,
1: itu yang mengawasi
0: minyak kurang,
1: yang mengawasi
0: kurang
1: siapa gitu.
0: Betul, gak usah bener siapa ya.
1: Nah, maka pada akhirnya hasil mix itu mungkin rasanya kurang enak,
0: kurang apa, kurang apa,
1: ditambahkan gula,
0: tambah lagi
1: ditambah ini, susu.
0: Betul, betul.
1: Pada akhirnya kualitas nutrisi yang ada di dalam buah dan sayur itu bisa mengalami apa ya,
0: yang gak
1: kerusakan
0: pas,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, betul. Tapi itu harus dilakukan untuk menutupi rasa yang tidak nyaman di lidah dari hasil mix itu.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian aroma. Banyak orang yang memix sayur-sayuran langu, enggak enak. Pokoknya mau minumnya juga enak gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Ditambahkan zat-zat lain supaya rasa aromanya hilang. Dan ternyata penambahan itu hanya untuk menutupi hal-hal yang di hidung kita nggak nyaman.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul, betul.
1: Tapi kita tidak memperhitungkan dengan penambahan itu apakah memberi nilai lebih pada elemen gizi atau tidak.
0: Betul.
1: Itu nggak pernah kita perhitungkan.
0: Betul.
1: Nah, itulah perbedaannya. Kita memix buah dan sayur tanpa melakukan satu observasi dengan memix jamu apa buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes bio HSA.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi inilah kenapa jamu tetes biohasa, walaupun tetes per tetes, tetapi semua nutrisi-nutrisi terbaik di dalamnya benar-benar bisa kita dapatkan di dalam setiap tetesnya. Nah, jadi inilah makanya karena teknologi yang tepat juga, maka jamu tetes biohasa kealamiannya benar-benar terjaga. Betul. Sehingga semua kalangan mulai dari bayi sampai madula bisa menggunakan produk jamu tetes biohasa ini. Betul. Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang hamil pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu tetes biohasa ini karena nutrisinya baik buat ibu yang mengandung dan sangat baik buat janin yang ada dalam kandungan.
0: Okay. Ya.
1: Kemudian saya beralih ke minyak dulu ini.
0: Ya, ya. Boleh.
1: Minyak balur Hesa 88 Pro ini, itu isinya apa?
0: Mm-mm.
1: Ini ada 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia.
0: Betul.
1: Buat kita gak asing.
0: Bawang putih,
1: lada hitam,
0: jahe,
1: kunyit,
0: buah pala,
1: kulit manis, dipadukan dengan minyak kelapa sawit.
0: Wah, itu rempah-rempah yang sangat berkhasiat sekali ya.
1: Betul.
0: Apalagi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan untuk kayak obat-obatan seperti ini. Ingat ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Rempah-rempah itu di Indonesia itu berlimpah. Makanya dari negara-negara lain tuh pengen banget ya dulu ngejajah Indonesia, cuman pengen ngambil rempah-rempah, betul enggak?
1: Betul.
0: Nah, makanya sekarang waktunya kita manfaatkan rempah-rempah itu menjadi
1: minyak balur Hesa 88. Dan yang pasti begini Bang Jerry ya, di dalam rempah-rempah itu ada zat aktif yang tidak bisa kita abaikan.
0: Betul.
1: Betapa zat aktif itulah yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Mampu bekerja mandiri dalam tubuh.
0: Okay.
1: Zat aktif inilah yang diproses.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana caranya supaya zat aktif ini bisa benar-benar bercampur secara homogen di dalam minyak kelapa sawit. Karena ada minyak begini Bang Jerry, begitu kita balurkan kok ampasnya banyak ketinggalan di badan saya.
0: Betul, ampasnya.

0: bisa bercampur secara homogen, ini butuh ketelitian.
1: Yes.
0: Nah, disinilah sekali lagi keahlian itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi, ahlilah yang berbicara dalam memproses masuknya zat aktif dan bisa bercampur secara homogen dalam minyak kelapa sawit. Makanya jika kita lihat nanti minyak balur HSA 880 ini, ini seperti larutan biasa.
1: Betul.
0: Padahal di dalamnya itu banyak sekali zat
1: aktif. Betul.
0: Kita akan melihat, betul, apakah benar zat aktif benar-benar ada di sini. Buktinya nanti kita coba balurkan di kulit.
1: Kulit.
0: Begitu kita balurkan, tidak lama kemudian ini kok cepat kering.
1: Cepat kering, betul.
0: Banyak orang berpikir seperti Bang Jerry katakan tadi, jangan-jangan dia pakai alkohol itu. Gitu. Jadi kalau alkohol itu kan gampang menguap.
1: Betul, gampang menguap.
0: Jadi kalau udah menguap cepat hilang.
1: Betul.
0: Nah sekali lagi, Neng Manis Abang saya,
1: yes,
0: kami tidak menggunakan alkohol.
1: Yes.
0: Tapi kenapa kok bisa cepat hilang? Inilah bagaimana zat aktif ini mampu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus otot-otot tubuh kita dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
1: Betul.
0: Disinilah dia memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah. Kapan zat aktif ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Nanti kita lihat.
1: Okay.
0: Di saat kita balurkan,
1: balurkan,
0: rasa hangat muncul.
1: Betul.
0: Rasa hangat itu sifat dari rempah-rempah ini.
1: Oke, okay, ya? Berarti pas
0: kehangat,
1: pas kehangat itu adalah selain apa namanya khasnya,
0: betul,
1: tapi itu adalah yang tadi Bang Eli bilang ya, itu yang saatnya dia bekerja,
0: betul,
1: di dalam tubuh kita.
0: Setelah rasa hangatnya itu hilang,
1: betul,
0: secara perlahan seperti ada energi dingin yang meresap ke dalam tubuh, kayak menembus tulang.
1: Betul, gitu. Berasa.
0: Disitulah zat aktif itu bekerja, melakukan terobosan. Dia melewati otot-otot itu banyak hambatannya.
1: Siap.
0: Karena banyak orang yang otot-ototnya dipenuhi lemak,
1: betul,
0: itu harus diterobos. Kalau bukan zat aktif tidak
1: mungkin. Kalau misalnya lemaknya banyak kan juga agak apa itu
0: menghambat jadinya.
1: Menghambat, betul, betul.
0: Dan pada akhirnya apa? Zat aktif itu sulit tembus sampai ke pembuluh darah.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi yang dirasakan hanya hangat doang gitu loh. Tapi zat aktifnya itu tidak masuk ke titik permasalahan.
1: Nah itulah dia perbedaannya ya, produk lain dengan minyak HSA 88 Pro.
0: Betul,
1: ya. Kalau produk lain cuma merasakan hangat saja. Tapi kalau minyak HSA 88 Pro ya, dia selain merasakan hangat, saat itu juga minyak itu bekerja di dalam tubuhnya. Nih Manis Abang Saya, Jakau Siar. Jadi Nih Manis Abang Saya, Jakau Siar, tunggu apa lagi? Langsung aja ya Bang Eli.
0: Benar,
1: dapatkan di agen-agen yang sudah dipilih sama Radio CBB. Dan juga pastinya langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebenjeruk, Jakarta Barat. Atau kalau nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, ya kan, Bang Jerry, Bang Eli, bisa gak sih COD? Bisa banget ya. Langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54. Atau bisa juga hubungin penyiar-penyiar Radio CBB. Salah satunya adalah Bang Jerry. Nah,
0: dan satu lagi Bang,
1: yes, boleh.
0: Minyak balur HSA 88 Pro ini,
1: okay,
0: bukan hanya diformulasikan untuk membuat zat aktif itu bisa, betul, menerobos sampai ke pembuluh darah,
1: ya.
0: Tetapi aroma terapi yang diformulasikan di sini,
1: yes,
0: tidak boleh kita abaikan.
1: Betul.
0: Bahwa aromanya ini,
1: betul,
0: itu aroma terapi yang mampu membuat kita relax, tenang. Ini harus dimanfaatkan.
1: Betul. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aromanya jangan seperti aroma-aroma minyak-minyak atau obat-obatan yang seperti yang lain-lainnya ya.
0: Karena ya, ada apa?
1: Betul. Ciri khasnya ini aromanya terapi banget dan bisa bikin kita relax. Yang mana Bang Sayang Sejak Kau Siang.
0: Nah, jadi kalau kita lihat, mudah meresap,
1: betul,
0: tidak nempel di pakaian.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita pakai
1: aja putih sekali, sudah kelihatan banget itu pakai apa dia? Pakai minyak ya kayak gitu.
0: Nah, inilah
1: okay,
0: kenapa minyak balur HSA 88 Pro ini, yes, walaupun bukan pertama kali muncul, tetapi ini adalah yang terbaik ada saat ini.
1: Pencempurnaan semuanya.
0: Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi segera ya. Pokoknya makna sudah kalau kita sudah menggunakan 88 pokoknya enak aja, tenang aja, aja.
1: Dan ini makin seru aja nih Manis Abang Sayang sejam kalau siar. Pastinya kita break dulu ya Bang Eli ya.
0: Siap, Bang.
1: Pokoknya nih Manis Abang Sayang aja kalau siar, yang mau bertanya boleh banget 0895 2010 54, karena sudah ada yang masuk nih. Nanti Bang Jerry saatnya menanyakan kepada Bang Eli nih Manis Abang Sayang sejam kalau siar. WhatsApp dari nih Manis Abang Sayang aja kalau siar. Jadi jangan kemana-mana, ayo dapatkan segera.
2: Ning Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBB FM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun perut, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBB FM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBB FM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
3: CBB Radio 105,4 FM.

0: Bang Eli.
1: Siap, Bang Jerry.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Oke, seperti jadi Bang Jerry tadi ya, Bang Eli ya. Bang Jerry, ada pertanyaan satu nih dari Mama Lisa. Mama Lisa, tapi dia langsung lewat Bang Jerry karena memang tetangganya Bang Jerry, ya kan? Siap. Karena dia tuh sering dengerin talk show ini juga, tapi dia mau nanya malu, ya kan? Nah, katanya dia mau nanya nih, katanya dia udah operasi yang namanya wasir. Ya. Apakah bio HSA atau minyak HSA 88 Pro bisa menyembuhkan yang namanya wasir? Silakan, Bang Eli.
1: Iya, wasir ini harus kita ketahui. Apa sih pemicu utamanya?
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa pemicu utamanya kita terkena penyakit wasir,
0: betul,
1: pada akhirnya kita tidak tahu kita harus menghindari apa, kita betul harus melakukan apa,
0: betul,
1: begitu ya. Nah, wasir ini bisa terjadi karena pertama kebutuhan serat tubuh itu tidak terpenuhi dengan cukup.
0: Oke, jadi dari makan makanannya ya.
1: Betul.
0: kurang 4 sehat 5 sempurna mungkin ya.
1: Jadi kebutuhan serat itu penting, betul, sekali ya. Betul. Nah, jadi di saat kebutuhan serat tidak kita penuhi, bisa jadi proses pencernaan itu mengalami gangguan sampai proses ekskresinya, buang fesesnya juga mengalami gangguan, dan pada akhirnya apa, mulus tapi nggak keluar,
0: susah ya,
1: pada akhirnya neden, neden terlalu lama, ternyata mampu memberi tekanan pada rektum yang bisa membuat pembuluh di situ menjadi keluar gitu ya.
0: Siap.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada riwayat hipertensi yang tidak tertangani dengan baik.
0: Oh, wasir itu salah satunya dari hipertensi juga ya?
1: Tekanan darah.
0: Bang Jerry baru tahu loh.
1: Nah, jadi itu ternyata mampu membuat tekanan yang bisa membuat rektumnya itu keluar. Nah, dan
0: kirain gara-gara susah buang air besar aja, terus sering ngedel, itu terjadilah wasir.
1: Betul.
0: Kirain Bang Jerry itu. Ternyata salah satunya juga itu ya?
1: Hipertensi, tekanan darah tinggi.
0: Siap, siap, siap.
1: Nah, maka pada akhirnya ada tindakan yang dilakukan dengan cara operasi. Ya. Nah, jadi jika dioperasi, apakah permasalahan ini tuntas?
0: Akan selesai.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga ya.
1: Selagi faktor pemicunya ini tidak kita lakukan penanganan lebih intens gitu ya.
0: Eh, mungkin sebelumnya kita minta maaf dulu ya kalau ada yang manis abang saya Jakau Serang lagi makan kok ngomonginnya wasir. Tapi memang ini pertanyaan yang harus kita jawab.
1: Betul.
0: Dan yang manis abang saya Jakau Serang juga harus tahu nih, ya kan?
1: Hal-hal seperti ini tidak perlu kita merasa tabu atau tidak perlu harus malu.
0: Iya. Ini ya, kalau malu ya ntar gak sembuh-sembuh.
1: Lengkap ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita kebetulan punya produk yang kita sebut dengan jamu tetes bio HSA.
0: Jamu tetes bio HSA.
1: Jamu tetes bio HSA ini seratnya benar-benar apa ya? Benar-benar mencakup kebutuhan tubuh.
0: Betul.
1: Karena serat yang oper juga bisa menimbulkan sambelit loh.
0: Oke.
1: Nah, contoh kita mungkin sering kenal gandum. Gandum itu gandum, seratnya kan tinggi banget.
0: Tinggi banget.
1: Betul. Belum lagi kue-kue kering yang sumbernya dari bahan-bahan gandum.
0: Betul.
1: Itu kalau kurang cairan, itu apa? Seratnya tinggi, tetapi malah bikin susah BAB.
0: Makanya ya kalau misalnya makanan-makanan yang ada bahan gandum itu disuruh banyak-banyak minum ya.
1: Nah,
0: itu
1: makanya
0: ternyata
1: kebutuhan seratnya cukup, jangan-jangan cairannya.
0: Cairannya, betul-betul. Karena kan memang proses untuk pembuangan ya, itu kan, itu juga cairan juga sangat dibutuhkan ya. Minum
1: betul
0: air putih, kayak gitu kan.
1: Pelarut itu, air putih itu salah satu zat yang mampu membuat reaksi berjalan dengan optimal, mampu melakukan apa ya, pembuangan racun banyak fungsinya.
0: Tapi bagusnya tuh air putihnya hangat atau biasa aja, atau ya udah dua-duanya juga nggak masalah gitu.
1: Tergantung selera saja sih. Sebenarnya
0: kalau Bang Jerry sukanya hangat,
1: yang
0: kan
1: tawar, yang hangat, yang penting jangan yang dingin karena yang dingin itu biasanya reaksinya akan lambat gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi bisa jadi itu yang kurang.
0: Siap.
1: Nah, maka dari itu kita beruntung punya jamu tetes bio HSA. Karena jamu tetes bio HSA ini itu cair, liquid ya.
0: Siap.
1: Ini yang membuat kualitas seratnya itu benar-benar terpenuhi dengan sifat liquidnya.
0: Oke, siap.
1: Ini yang membuat biasanya menggunakan jamu tetes Bio HSA ini, kualitas serat yang didapatkan tubuh itu lebih optimal. Nah, jadi kuncinya konsumsi jamu tetes Bio HSA ini 5-7 tetes 3 kali 1 hari.
0: Ini untuk pengobatan ya berarti ya?
1: Betul. Okay. Nah, kebetulan kalau misalnya permasalahannya adalah adanya wasirnya masih belum sembuh,
0: siap,
1: kita juga bisa bantu dari luar.
0: Dari luar nih, kalau tadi Bio HSA itu jamu Bio HSA adalah dari dalam.
1: Dari dalam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita bantu dari luar.
0: Dari luar.
1: Dari luarnya bisa menggunakan minyak herbal HSA 88
0: Pro. Minyak herbal HSA 88 Pro.
1: Bisa juga dengan menggunakan jamu tetes Bio HSA juga bisa.
0: Okay.
1: Ya, nanti kita gunakan saja.
0: Betul.
1: Saya mau jelaskan kalau kita menggunakan jamu tetes Bio HSA,
0: ya,
1: nanti serasanya rada dingin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita menggunakan minyak malur HSA 88 Pro, sedikit rada panas.
0: Oke. Okay.
1: Dan
0: rada panasnya nggak panas banget ya, ini lebih ke hangat ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Betul. Dan kalau kita pilih rasa panas ini, lebihnya apa?
0: Oke. Okay. Betul.
1: Jadi kalau kita melihat zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro, begitu kita balurkan dengan kandungan zat aktif berupa antibakteri, antioksidan, anti radang, anti nyeri, ada juga zat aktif yang mampu membuka proses penyerapan serat itu bisa lebih optimal.
0: Siap.
1: Jadi baluran ini mempersiapkan tubuh untuk bisa menyerap. Nah, ini lebihnya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88 Pro,
0: okay,
1: ya. Jadi

0: supaya karena banyak orang mengkonsumsi serat tapi tidak diserap dengan
1: betul.
0: Fungsi minyak balur HSA88 Pro ini mempersiapkan organ tubuh agar supaya proses penyerapannya bisa berlangsung lebih optimal. Jadi seratnya masuk, penyerapannya maksimal gitu. Ada yang seratnya masuk tapi tidak diserap. Nah itu kelebihannya kalau kita menggunakan minyak balur HSA88 Pro sebagai bagian untuk dibalurkan di bagian wasirnya ya. Tetapi sekali lagi sebelum dibalurkan alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kendalikan tekanan darah kita kalau memang itu adalah salah satu pemicu. Untuk mengendalikan tekanan darah, kembali nutrisi dari jamu tetes BioHSA mampu mengendalikan tekanan darah, mampu mengendalikan kolesterol, mampu mengendalikan gula, yang mana ini benar-benar faktor-faktor yang bisa mengamankan kita dari gangguan wasir berikutnya. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah dulu jamu tetes BioHSA ini rajanya wasir.
1: Ini ya?
0: Betul.
1: Karena
0: 9 orang menggunakan 9-9-nya
1: alhamdulillah. Mantap. Tinggal
0: itu tadi yang saya katakan. Kita harus teliti juga pemicunya apa. Jangan serat saja. Kalau mungkin bisa faktornya karena itu tadi tensi gitu.
1: Nah, jika kita jadi baru tahu loh kalau ternyata wasir itu salah satunya adalah dari tensi darahnya ya.
0: Terganggunya situasi sistem peredaran darah itu akan

0: aja gitu loh.
1: Wah, bener itu.
0: Ada orang yang tensinya berapa? 160. Enggak minum obat? Enggak gitu.
1: Waduh,
0: berani aman nih
1: Indonesia. Berani aman, teorinya.
0: Dokter aja takut.
1: Nah, makanya. Dia denger aja gitu loh takut.
0: Nah, terus sudah begitu tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang sering mengalami apa yang disebut dengan silent killer ya.
1: Yes, betul.
0: Hati-hati dengan kondisi ini. Okay,
1: ya, tiba-tiba,
0: dan mari kita jaga kondisi tubuh kita secara mandiri.
1: Iya kan gak enak ya, tiba-tiba tensi tinggi, tiba-tiba lagi duduk gitu kan, tiba-tiba kok alamnya beda ya, duduknya tempatnya beda ya. Nah itu dia yang dinamakan silent killer ya. Cuman saya kata aja kalau siar, jadi lagi duduknya di alam dunia, tiba-tiba di alam lain.
0: Geri banget. Saya kira perlu kita investasikan kesehatan.
1: Betul.
0: Ya, karena masya Allah di saat kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita sayang.
1: Amin.
0: Masya Allah, luar biasa Allah, indahnya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan dengan sehat, pokoknya hal-hal yang indah di dunia ini benar-benar bisa kita nikmati. Ya. Jadi nikmatilah selagi kita masih diberi waktu di dunia ini.
1: Yes.
0: Itu, kesehatan itu harus kita perjuangkan.
1: Okay.
0: Ada produk Jamu Tetes Bioesa yang siap mendukung kesehatan tubuh kita secara mandiri. Kenapa tidak ya? Mari gunakan. Dan kalau kita lihat Jamu Tetes Bioesa ini mahal atau enggak sih?
1: Ya betul, harganya dong kasih tahu. Kan tadi produknya banyak banget nih. Ada dijual dalam bentuk kemasan berapa aja bang?
0: Betul, kalau misalnya dikatakan mahal atau murah itu relatif.
1: Relatif, betul. Tapi kalau untuk kesehatan mah enggak ada kata mahal.
0: Betul.
1: Yang penting adalah sembuh, sembuh, sembuh. Karena banyak orang ya berani mengeluarkan berapa aja, yang penting gua sehat.
0: Nah, benar gak sih? Jadi kadangkala yang merasa mahal karena belum tersentuh.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi Jamu Tetes Bioesa ini kita ada tiga varian. Ada Jamu Tetes Bioesa yang reguler, 15 ml. Ini biasanya di apotek tersedia ya.
1: Betul.
0: Harganya 200.000 per botol.
1: Yes.
0: Dan isinya lebih kurang 300 tetes.
1: Oke. Okay.
0: 300 tetes kalau kita pakai 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam.
1: Oke. Okay.
0: Satu hari kurang lebih 15 tetes.
1: 15 tetes.
0: Yang 200.000 itu bisa lebih kurang kita gunakan 20 hari.
1: Wow, berarti lama ya, lumayan.
0: Untuk investasi kesehatan.
1: Betul, betul.
0: 10.000 satu hari.
1: Betul.
0: Mahalkah?
1: Iya, enggak dong. Makan aja bisa 30.000 sekali makan. Masa ini aja untuk kesehatan takut-takut untuk mengeluarin.
0: Iya, makan kadang-kadang rokok.
1: Betul. Hal itu jangan ditanya ya. Oke, Mama Lisa, bagaimana, semoga ini bisa membantu Mama Lisa ya. Dan segera deh langsung aja datang ke Radio CBB atau lihat Bang Jerry aja, karena kan tetangga Bang Jerry ya.
0: Terus ada yang paket hemat ya.
1: Yes,
0: super hemat. 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: Oke. Okay.
0: Jadi totalnya 50 mili, harganya hanya Rp350.000.
1: Yes.
0: Ada paket 2. 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: Nah,
0: jumlah.
1: Mungkin ada yang mau mencobakan dulu. Boleh, 2 botol dulu boleh ya.
0: Isinya 100 apa? 10 mili.
1: Iya, betul, 10 mili. Harganya, karena satu botol adalah 5 mili, 5 mili.
0: Betul, harganya 100.000.
1: 100.000.
0: Dan minyak balur hiasnya 88
1: gram. Yes.
0: Ini berisi 100 mililiter.
1: 100 mililiter.
0: Itu kalau saya pribadi, maka ini lebih 2 bulan loh.
1: Betul.
0: 2 bulan sekarang ada promo loh.
1: Betul.
0: Tadinya 225.000,
1: yes.
0: Sekarang 200.000.
1: 200.000.
0: Jadi ya segera.
1: Betul.
0: Investasi kesehatan ini sangat-sangat murah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kebahagiaan kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya.
1: Cap.
0: Tetapi di saat kita sehat, insya Allah ya,
1: iya,
0: kebahagiaan itu bisa kita bangun. Seperti itu Bang Jerry.
1: Nah itulah dia tadi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, penjelasan dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, langsung aja dibeli, dibeli, dibeli ya. Datengin Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau mau lewat-lewat penyiar-penyiar Radio CBB, sekalian ketemu, sekalian minta dijelasin sama Bang Jerry, boleh banget. Bisa catat nomornya Bang Jerry ini nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Bang Eli numpang promo gak apa-apa ya. 0857 1941 1440. Itu nomornya Bang Jerry ya. Bang Jerry ulang, 0857 1941 1440. Jadi tunggu apa lagi? Bang Eli sekali lagi terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Jerry.
1: Oke, ini mana sama Bang Sayang Sejangkau Siar, jangan kemana-mana ya. Nah terima kasih.
2: Radio CBB 105,4 FM.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Komen dari Isi Indonator Nate. Tadi kita udah dengerin ya Talkshow HS88. Jadi buat Neng Mes Abang Sayang yang pengen nih beli atau mau nanya-nanya dulu, boleh langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjuruk Jakarta. Oke, Neng Mes Abang Sayang, Neng tadi punya berita nih khusus buat Neng Mes Abang Sayang ya. Yang namanya nih ya, kalau misalkan kita baru aja kenal sama orang baru gitu, coba hati-hati dong. Kadang ya teman lama atau saudara atau siapapun aja bisa nusuk dari belakang. Apalagi ini orang baru dikenal gitu kan. Jadi ada sebuah kejadian nih ya, dapat informasi dari warga Jakbar. Ada seorang pemuda asal Rawa Abuaya Cengkareng mengaku menjadi korban. Jadi setelah dia berkenalan nih dengan seorang wanita melalui aplikasi media sosial. Waduh, diapain tuh ya dia? Kira-kira ditipu apa nih? Ditipu emas apa gimana ya? Jadi menurut keterangan korban nih ya, selaku pria ini, dia itu beberapa hari itu telah berkomunikasi lah. Jadi akhirnya si nengnya ini dan juga si abangnya ini ketemulah janjian gitu. Ketemunya tuh di kawasan Kampung Baru, Basmo Kembangan, Jakarta Barat. Mereka kemudian kayak menuju area pinggir kali Cengkareng nih Mas Abang Sayang. Untuk ya santai-santai aja lah, melepas ke ini ya, rasa capek gitu ya habis beraktivitas terus ketemu sama calon-calon pacar gitu. Sembari ngopi-ngopi manja. Terus si cewek ini mengaku bahwa si wanita tersebut kemudian kayak berpura-pura gitu kayak, aduh kayaknya aku mau ke minimarket nih, harus ada yang disetor tapi bukan uang gitu. Ya udah deh, akhirnya si wanita tersebut meminjamlah motor dari abang pria ini. Ini kalau lihat videonya ya kayaknya ini masih anak SMA atau SMP deh. Saya masih pakai baju pramuka gitu, coklat-coklat. Tapi yang ceweknya udah embak-embak gitu nih Mas Abang Sayang. Nah pas udah pergi nih ya, akhirnya kan si cowoknya minjemin dong motornya. Karena percaya lah, oh my god, ini adalah soulmate-ku, aku akan memberikannya pada dia gitu. Dikasih lah motornya. Namun ternyata wanita tersebut nih ya gak kembali nih, bingung nih antara emang niat nyolong atau emang gak tahu alamat gitu. Terus saat korban mencoba menghubungi ya, seluruh akses komunikasi udah diblokir. Dan riwayat percakapan di aplikasi juga telah dihapus. Korban juga mengaku nih ya, menemukan nama yang digunakan di aplikasi berbeda dengan nama yang muncul di aplikasi identifikasi kontak. Jadi kayak dia tuh nemuin nama yang sama, nama yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan namanya Sri, besoknya jadi Sari, besoknya jadi Manto, ya beda-beda gitu lah pokoknya yang manis abang saya. Gak ngerti juga kenapa bisa begitu. Nih jadi ya ampun videonya nih ya, ketangkap CCTV ya untungnya ya. Kita baca-bacain komennya. Ini dari si Humas Polsek Kembangan. Jadi telah monitor nih Min, terima kasih infonya terkait kejadian ini. Segera kami laporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengecekan di TKP. Ya semoga aja ya ada informasi lanjutan nih dari bapak-bapak Polsek. Terus kita baca-baca komen dari yang lain juga. Ini ada Dian Syah nih katanya, lah kemarin motor pacar korbannya cewek, sekarang korbannya Jawa. Ya gitu ya, namanya juga orang jahat, gak tahu mau cewek mau Jawa, mau setengah-setengah, ya namanya jahat mah jahat aja. Waduh, ada lagi yang komen di bawahnya nih, masih nyambung. Mbaknya cocok dijodohin sama laki-laki yang di Medan yang ambil PCX kenalannya dari sosmed juga. Tuh bahaya banget nih ya. Ada lagi komen nih, makin kreatif aja cara nyolongnya. Iya ya, makin kreatif aja ya. Kayak bikin anak orang ini loh, anak orang salting. Abis itu bikin sinting deh tuh, gara-gara motornya hilang jadinya. Aduh. Ada lagi nih yang komen, anak sekolah jemput tante-tante itu. Waduh. Ibu ada aja orang komenannya ya. Kemarin cowok, sekarang yang cewek. Iya, ada lagi. Udah mau motor disela, mending sekolah yang bener deh. Ini juga anak remaja kan lagi jatuh cintanya ya. Lebih baik kita doain aja semoga motornya itu bisa kembali ke pemiliknya gitu. Apalagi kalau takutnya nih motor keluarga, aduh gak tahu deh tuh cara ngomongnya gimana. Pokoknya nih buat Neng Mas Abang Sayang ya, namanya juga
dunia media sosial kita tuh harus lebih waspada. Ingat, waspadalah. Jadi ingat kata Bang Nafi, kejahatan tidak terjadi karena adanya niat pelaku saja, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, ini mungkin bisa jadi kesempatan. Ya bisa aja gitu ya, ceweknya mungkin awalnya gak niat gitu ya mau nyolong, tapi karena motor nih enak juga dibawa, ya udah dibawa pulang sama dia, gak ada yang tahu kan. Atau mungkin emang dari awal dia udah pengen nyolong dengan cara-cara seperti itu, ngajak orang ngedate. Apalagi anak-anak umur rentan seperti ini memang sangat amat sawan ya. Sangat amat apa ya namanya ya, rawan jadi sawan dia tuh, kesurupan kali orang apa gimana. Pokoknya gitu nih Mas Abang sayang ya, pokoknya harus terus hati-hati dimanapun, kapanpun dan siapapun ya, apalagi barang-barang berharga seperti motor seperti itu. Aku nanti nih bentar bakal masuk lagi selagi ibu bik nih cowok zaman now tuh ya, cowok zaman now jangan lupa motor jangan sampai dipinjam cewek nggak dikenal.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta. Tentu sama mendari si Nona Ternate. Dimana sabang saya yang senjang gak usiar nih ya. Kalau udah bahas soal anak, memang kita tuh sebagai orang tua gitu ya, harus mengerti dan harus tahu bagaimana cara untuk membuat anak-anak kita tumbuh dengan baik secara mental maupun secara fisik. Betul? Betul apa? Betul? Betul. Jadi ini mas abang saya sejak kesiar, pernah gak sih mungkin ngalamin yang namanya anak kita, atau mungkin kalau Neng Mentari itu punya adik dan juga ponakan-ponakan gitu ya, yang masih kecil-kecil banget gitu ya, sekecil pohon toge gitu. Nah mereka tuh biasanya kan suka minta sesuatu gitu, minta beliin ini, minta beliin itu. Tapi terkadang ya maklumin dah ya, namanya juga hidup serba mehong sekarang. Jadi harus lebih giat namanya mencari duit. Kalau udah kayak gitu kan kita harus lebih pilih-pilih ya, apa yang harus kita keluarkan dan apa yang bisa di-keep dulu nih untuk gak dibeli dulu, karena untuk menghemat. Nah kalau udah kayak gitu kan kita harus memilih sebuah kata-kata yang baik ya. Betul gak sih Neng Mas Abang Sayang? Nah menurut psikologi ternyata kalau misalkan seorang anak itu minta sesuatu nih sama orang tuanya gitu, kita tuh gak boleh bilang seperti ini, gak punya uang atau gak ada uangnya, kita gak mampu beli itu anakku cintaku. Nah kalau kayak gitu tuh kurang baik nih menurut pakar pada psikologi. Jadi pakar psikologi pun menyebutkan bahwasannya ada nih 3 kalimat yang mungkin bisa dipakai nih sama Neng Mas Abang Sayang dalam menolak, bukan menolak mungkin ya, cara halusnya kali ya, menolak supaya anak itu bisa mengerti bahwasannya kita tuh sedang tidak ada uang gitu ya. Bukan ada uang sih, lebih kayak ada beberapa hal yang harus diutamakan begitu. Nih contoh pertama adalah, saat ini uangnya untuk kebutuhan yang lain anakku cintaku. Nah kayak gitu tuh salah satunya. Jadi kalimat ini dinilai lebih baik daripada mengatakan gak punya uang ataupun gak mampu membelinya. Menurut para pakar psikologi mengajarkan bahwa keputusan keuangan bukan semata-mata ditentukan oleh ada atau gak ada uangnya, melainkan oleh pilihan dan prioritas keluarga. Nah kan seperti yang tadi sebutkan. Jadi kasih tahu anaknya bahwasannya nih ya, untuk sekarang ada kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang lebih penting nih untuk dibayar. Kalau gak dibayar, misalkan contoh nih, punya untuk angsuran motor gitu misalkan ya, kalau nggak dibayar take leasing repot, kontrakan kalau nggak dibayar ditendang repot, kalau misalkan apalagi ada beberapa utang yang harus dibayar, kalau nggak dibayar ditodong kan pusing kan. Jadi mulai dari sekarang bilang sama anaknya ada beberapa hal yang dede mungkin belum tahu nih, tapi itu penting banget nih buat keluarga kita, jadi nanti belinya ya kayak gitu. Lanjut lagi nomor 2 ada, kita perlu menabung dulu ya. Nah ini contohnya sangat baik ya kalau menurut Neng Mentari. Karena apa? Selain kita bisa mengatur yang namanya keinginan anak untuk bisa mengerti bahwa ada beberapa hal yang penting, kita juga bisa ngajarin dia untuk namanya menabung. Betul gak tuh? Kalau misalkan udah diajarin menabung kan gak enak ya. Misalkan coba uang jajannya kita taruh aja 10.000 gitu. Coba kamu belajar nabung juga, 2.000-nya disimpan, nanti kita patungan nih sama-sama. Atau mungkin dengan cara lain, bilang sama ibunya, atau ibunya bisa bilang, atau bapaknya juga bisa bilang, kita nabung dulu ya, nanti kalau misalkan uangnya sudah terkumpul, nah baru deh boleh kita beli. Jadi kalimat ini tuh memperkenalkan konsep delay gratification, tuh bahasa Inggris deh tuh ya, yaitu kemampuan menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar.

berubah bahasa halusnya. Lanjut lagi lah. Nah, yang ketiga adalah masukkan ke daftar kado ulang tahun gitu. Jadi jika barang tersebut bukan kebutuhan mendesak nih, misalkan dia mau baju Spider-Man gitu kan, lagi viral-viral nih Spider-Man di mana-mana, terus dia mungkin mau minta boneka, mungkin mau minta patung Spider-Man atau apapun, baju jaring-jaring, ya terserah deh ya dia mau minta apa gitu. Kalau misalkan itu memang bukan saatnya mendesak, ya udah kita tahan-tahan dulu aja, kita bilang boleh tapi nanti ini buat hadiah ulang tahun kamu ya. Jadi anaknya itu bisa mendulang sampai ulang tahunnya. Tapi sebagai orang tua, ingat lagi ya, ingat lagi nih buat orang tua, jangan cuman cuap-cuap aja tapi dilaksanakan. Dalam arti gini, misalkan kalau misalkan tadi minta nabung dulu, berarti orang tuanya benar harus nabung dulu. Terus juga yang hadiah kado itu jangan cuma jadi omongan belaka ya, usahakan untuk tetap membelinya sebagai hadiah kado, karena kan dia udah nungguin, dia udah siap untuk menunggu waktu yang lama untuk hadiah yang dia pengen kan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengusahakan apa yang anak kita inginkan. Mending dari awal jangan dipamerin dulu, misalkan buat kado. Kalau misalkan MS abang saya nih merasa, aduh kayaknya ini belum tahu nih bisa buat kado apa enggak, lebih baik jangan diomongin itu dulu. Bisa pakai cara yang pertama dulu, ada kebutuhan yang lebih mendesak nih sayang, kita coba ini dulu ya gitu. Kalau misalkan dirasa kayaknya, aduh bulan depan aku ada nih gaji, atau bulan nanti pas ulang tahunnya dia, aku nih ada nih uangnya. Nah itu boleh, itu pakai cara yang ketiga. Jadi dialihkan ke, jadi menjadikan hadiah kado gitu nih Miss Abang saya. Supaya kenapa? Anak-anak itu adalah tipe orang yang sangat ingat sama apa yang udah orang tuanya bicarakan gitu. Saat kita berjanji, anak-anak tuh bakal nagih. Mana apa yang udah kita ucapkan itu mereka bakal nagih suatu hari nanti. Jangan sampai kepercayaan mereka nih ya, bakal hal kecil ini pun jadi gak percaya sama kita kayak gitu. Aduh, udah kayak pakarnya aja nih mentari. Iya dong. Ya udah, kita puterin dulu lagu dari siapa nih? Astri, Aman, Tak Mungkin, versi koplo. Aduh, enak banget di koplo-koplo.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya, mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

dong sayang sejam kau siar. Namun kali ada sebuah informasi nih ya buat Miss Abang sayang. Jadi ada kejadian yang kurang menyenangkan ya yang terjadi kepada salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi berinisial D. Dia mengaku nih mengalami yang namanya kekerasan verbal dari sejumlah oknum guru hingga membuatnya trauma dan enggan kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Aduh, kenapa nih ya? Kira-kira omongan apa nih yang menyebabkan sampai siswa tersebut tidak ingin mengikuti kegiatan sekolah? Jadi menurut pengakuannya, perlakuan tersebut sudah terjadi sejak kelas 11. Dia sempat dipermalukan di depan kelasnya setelah terlambat masuk usai tertidur di masjid karena kelelahan. Bahkan sepatunya disebut dibanting oleh salah satu guru. Tekanan itu kembali dirasakan pada verifikasi laporan PKL, tepatnya di 22 Juli. Karena lupa membawa jurnal dan laporan, dia mengaku mendapat ucapan merendahkan seperti bego dan blok on dari guru penguji di hadapan siswa lain. Saat mencoba mencari bantuan ke ruang BK, dia justru merasa keluhannya itu dianggap biasa aja gitu sama guru BK ini, kayak ya udah aja. Kasus ini pun memicu sorotan terkait yang namanya dugaan kekerasan verbal di lingkungan sekolah. Ada salah satu komentar bilang seperti ini nih, Miss Abang sayang. Baca komentar teman sekelasnya di postingan lain. Katanya anak ini tuh ketiduran usai sholat Jumat. Dibangunin sama guru. Gurunya malah marah-marah, lanjut dihukum lah. Disuruh keluar kelas, gak boleh ikut mata pelajaran gurunya. Anak itu keluar sambil marah-marah juga. Pantes guru jadi kesel lah, orang anak ini tegur karena salah malah balik marah, bukannya legowo minta maaf. Jadi tuh menurut sumber dari salah satu temennya, siswa ini juga salah gitu nih, Miss Abang sayang. Jadi dimarahin, dia malah marah balik nih, menurutnya kayak gitu. Terus dia komen lagi, zaman gua dulu SMK kalau salah sampai digamparin sama guru biasa aja. Waduh, gitu kan. Terus ada lagi yang komen, ya elah cuma digituin aja, yang ngebelain juga salah. Anak cowok harus tahan mental, say, nah, kata netizen begitu. Ada lagi yang komen, apa ini? Hal biasa bagi para kami ini yang dulu sekolah tahun 80-90-an. Siap, leluhurku. Lanjut lagi, buseng udah kena mental. Dulu banyak komen gue digamparin. Kok serem-serem banget sih, itu gue sampai digamparin. Kira Neng Mentari gak sampai sebegitunya. Berarti Neng Mentari anak yang baik dan sangat patut pada rambu-rambu lalu lintas. Bukan dong, ya juga sih itu mah. Komentar Neng Mentari, iya selama sekolah sih ikutin aja aturan sekolah. Tapi sebagai guru ya, apalagi kita kan udah harus mengikuti namanya zaman gitu ya. Bukan zaman kita lagi tuh yang dulu kalau misalkan diomelin ya udah pasrah aja gitu. Di zaman sekarang harus mengikuti namanya perkembangan. Mengikuti gimana proses anak itu berkembang, bagaimana lingkungan dan segala macamnya. Menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan tari juga kurang tepat. Apalagi ini di bidang pendidikan yang Mas Abang sayang. Masih banyak kalimat, masih banyak kata-kata di KBBI nih ya. Dibuka lagi KBBI-nya, kata-kata baik yang berkumpul di sana yang bisa dipakai sama yang Mas Abang sayang nih selaku para guru. Jika memang dirasa sudah tidak kuat nih mengasuh anak-anak tersebut, ya udah tol diserahkan saja kepada keluarganya lagi untuk mengasuh anak-anak tersebut. Dibandingkan ya

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya

0: ketabrak. Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
2: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
8: ada
9: Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
9: diabetes,
8: lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya,
8: per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar, sudah mau jam 12 aja nih. Udah waktunya Nemes Tari untuk pamit undur diri. Terima kasih buat Nemes Abang Sayang sudah menemani. Terima kasih untuk tim operator Nemes Tari dan juga para kru Radio CBB. Berikut lagu dari Datkat nih, Tundilki, yang akan menemani siang Nemes Abang Sayang. Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Inilah dia, Sang Juara.

buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng Manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga, Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa udah, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Cekalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food. Radio CBB 105,4.

0: Great, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

yang manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

manis abang sayang, saya Omo Kutrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
3: 130.
4: Iya, per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: CBB Radio, 105,4 FM.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya apa kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya, per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: undur, Wir. Undur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Abang sayang, saya Ken Ayu.
6: Saya Adik ADI.
5: Terus request lagunya Cinta Luar Biasa Ken Ayu feat Adik ADI
6: di Radio CBB 105,4 FM.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas. Soyomi gelas,
5: we love it so much.
9: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong, macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
4: Dia pakai.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
8: ya.
7: Hipertensi itu yang tertinggi.
8: Apalagi yang dirasakan
7: itu aja
8: kalau nyetir.
7: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
8: ngantuk ya.
7: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
8: Oh, masya Allah.
7: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
8: Minum apa, Bu?
7: Minum itu air bambu.
8: Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
8: Ya.
7: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
8: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
7: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
7: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: 360 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar. Berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjaran sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Betul.

0: saya bersyukur dengan mengenai syariat di Rabu Jepangan pada Ayah Tunggal Bapu, Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Slot 5.4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya apa kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Terus terang, gue memang lagi ngejos banget nih. Malam begitu indah, bulan dan bintang tersenyum manis. Sepertinya mereka lagi happy banget, asik bercanda. Sedangkan

harus seperti ini. Bohong lagi. Bukan juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus-menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat.

yang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, BioHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Radio CBB 105,4 FM.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan di

0: itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
1: Yeah.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Yeah.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil aja, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
4: air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya? Betul.

0: bersyukur dengan mengenai syariat di dalam pertolongan pada Ayah Tunggal Bambu, Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ibu masih ke dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.